Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

آيس كريم باتان أتاو بوبسيكل. Sama ada kanak-kanak maupun orang dewasa, tiada sesiapa yang mampu menolak beberapa skop ais krim pada hari-hari panas, khususnya di musim panas. Ais krim susu, coklat atau berperisa buah sentiasa menjadi pencuci mulut yang menyegarkan pada musim panas sejak zaman dahulu hingga kini. Walaupun asal-usul penciptaannya tidak dapat dipastikan, sumber sejarah menunjukkan bahawa ais krim telah menjadi sebahagian daripada budaya makanan di tamadun-tamadun purba seperti China, Mesir, Yunani dan Empayar Rom. Namun, jangan tertipu dengan betapa mudahnya ais krim dibuat pada masa kini. Berabad-abad dahulu, untuk menghasilkan ais krim, seseorang perlu mengumpulkan salji dari puncak gunung, menyimpannya dalam telaga dalam dan mencampurkannya dengan susu serta pati buah ketika musim panas. Satu usaha yang amat sukar. Pada mulanya, ais krim adalah makanan istimewa di istana tamadun China, Mesir dan Rom. Popularitinya tersebar ke pelosok dunia dengan bantuan pedagang dan pengembara. Kini, ais krim bukan sahaja makanan musim panas, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya makanan sepanjang tahun. Walaupun ais krim mempunyai pelbagai jenis dan rasa, sejarah ais krim batang yang dikenali sebagai popsicle sebenarnya bermula daripada insiden manis yang tercetus akibat kelalaian seorang kanak-kanak. Pada tahun 1905, pada hari musim sejuk yang sejuk di San Francisco, seorang kanak-kanak bernama Frank Epperson memutuskan untuk membuat minuman sendiri di dapur ibunya. Dia mengambil air, serbuk soda dan jus buah, mencampurkannya dalam sebuah gelas menggunakan batang kayu kecil. Namun fikirannya terganggu oleh permainan yang sedang dimainkan dan dia lupa membawa minumannya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Epperson teringat minuman yang ditinggalkannya di beranda rumah. Dia segera ke sana dan mendapati sesuatu yang luar biasa. Campuran minumannya telah membeku dan mengambil bentuk gelas dengan batang kayu di tengah-tengahnya. Epperson secara tidak sengaja telah mencipta popsicle pertama. Dia menyukai rasanya dan mula berkongsi ciptaan tersebut dengan rakan-rakan sebaya di kawasan kejiranannya. Melihat reaksi positif, Epperson sering membuat popsicle ini di rumah dan akhirnya menyedari bahawa ciptaan ini boleh menjadi perniagaan. Pada 19 Ogos 1924, dia mempatenkan popsicle dan menubuhkan syarikatnya untuk memasarkan produk tersebut. Namun, Epperson berhadapan dengan pesaing yang kuat. Pada masa itu, sebuah syarikat besar dalam industri ais krim di Amerika Syarikat menuduh Epperson melanggar hak harta intelek mereka, iaitu mencuri idea mereka. Syarikat tersebut memfailkan saman terhadap Epperson. Namun, 6 bulan kemudian, kedua-dua pihak mencapai penyelesaian. Epperson menjual syarikat popsicle miliknya kepada syarikat pesaing. Selepas itu, popsicle menjadi kegemaran kanak-kanak pada hari-hari panas musim panas. Bermula pada tahun 1925, popsicle dihasilkan secara besar-besaran di kilang-kilang dan diedarkan di seluruh Amerika Syarikat dengan kempen pengiklanan yang meluas. Walaupun lebih 100 tahun telah berlalu sejak penemuan popsicle pertama dan pelbagai jenama terus menghasilkan popsicle dengan rasa buah yang berbeza, formula asas dan rasa asli popsicle tetap tidak berubah.

Kezkulesi. Ia adalah sebuah bina yang anggun, berdiri di antara impian dan kenyataan. Menyimpan kisah berabad-abad lamanya di dalam bilik-biliknya dengan ombak yang memukul dindingnya mengingatkan semula kisah-kisah tersebut. Sebuah keindahan yang tiada bandingannya. Berdiri sendirian di tengah-tengah selat Istanbul, mencabar masa sebagai sebuah monumen. Kezkulesi. Menara yang paling indah, paling sunyi dan paling romantis di dunia. Ia tidak hanya menarik perhatian kerana keindahannya, tetapi juga kerana legenda-legenda yang diceritakan mengenainya. Kezkulesi adalah salah satu simbol pertama yang terlintas di fikiran apabila menyebut Istanbul, sebahagian yang tidak terpisahkan dari siluet Istanbul. Penumpang kapal Gezgin yang dihormati, destinasi kita hari ini, seperti yang anda boleh jangkakan, adalah Kezkulesi yang anggun dan megah. Mari kita mulakan perjalanan ke Üsküdar dan melawat struktur seperti dalam kisah dongeng ini.

Menurut satu kajian, kesekulasi adalah antara tempat yang paling banyak dimuat naik dan ditandai dalam foto di media sosial. Ia bukan sahaja popular pada masa kini, tetapi juga sejak berabad-abad lamanya. Pada masa dahulu, walaupun tanpa kamera, menara romantik ini tetap mendapat perhatian. Ia muncul dalam hampir semua miniatur dan ukiran Istanbul, serta di dinding rumah-rumah khas Utsmaniyah dan pada peta. Walaupun kecil, ia sering digambarkan dengan begitu terperinci, kadang-kadang lebih besar daripada saiz asalnya. Menjelang abad ke-19, Kezkulesi menjadi salah satu bangunan kegemaran yang dilukis oleh pelukis tempatan dan antarabangsa, serta direkam dalam foto. Adakah terdapat menara lain di dunia yang dibina di atas pulau kecil dan terkenal di seluruh dunia? Yang menjadikannya begitu unik adalah lokasinya di tengah-tengah Istanbul, sebuah bandar yang menjadi tumpuan para seniman, ahli politik dan pengembara di antara dua benua. Namun, satu lagi unsur penting yang menjadikannya istimewa adalah legenda-legenda yang diceritakan mengenainya. Sebentar lagi, saya akan berkongsi legenda-legenda Kezkulesi dengan anda. Sama ada legenda atau kenyataan, anda yang akan memutuskannya. Kezkulesi pada asalnya dibina oleh Maharaja Bizantin sebagai menara pertahanan di atas batu semula jadi di tengah laut. Setelah Sultan Mehmet Al-Fatih menaklukkan Istanbul, sebuah benteng baharu dibina di sini. Sejak ia dibina, Kezkulesi telah menjadi saksi kepada arus sejarah yang mengalir bersama air selat Istanbul. Menara ini telah mengalami kebakaran dan gempa bumi. Pada suatu malam, percikan api dari lampu suar membakar keseluruhan menara, menyebabkan kerosakan besar. Namun, ia segera diperbaiki. Malangnya, lantai Kezkulesi mula rosak akibat puing-puing yang dibawa oleh ombak. Ombak yang kuat malah mampu mengangkat batu-batu besar di sekitar menara dan menyeretnya ke laut. Para arkitek utama Istana Utsmaniyah kemudian melaksanakan pemulihan besar-besaran untuk melindungi struktur indah ini. Namun, tidak lama selepas itu, Istanbul dilanda sebuah gempa paling dahsyat dalam sejarahnya. Dan Kezkulesi mengalami kerosakan besar lagi. Ia diperbaiki semula dan terus bertahan sehingga hari ini. Seperti yang telah saya sebutkan, Kezkulesi dibina sebagai struktur pertahanan. Tetapi, dengan berlalunya masa, menara ini mengambil pelbagai peranan yang berbeza. Ia pernah menjadi rumah api, hospital karantina semasa wabak kolera, stesen radar, gudang dan kini sebuah muzium. Pada masa lalu, Kezkulesi juga memiliki pelantar dermaga, halaman meriam, bilik penjaga, bilik pengawal dan sebuah tangki air. Sekarang, mari saya kongsikan beberapa legenda mengenai Kezkulesi. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah seorang peramal yang memberitahu Maharaja Bizantin bahawa anak perempuannya akan mati akibat gigitan ular. Untuk melindunginya, Maharaja menempatkan puterinya di menara ini yang berada di tengah laut. Namun, suatu hari, seekor ular yang bersembunyi dalam bakul buah mematuk sang puteri dan dia meninggal dunia. Menurut satu lagi legenda, seorang rahib wanita tinggal di menara ini. Seorang lelaki bernama Leandros jatuh cinta kepadanya. Ketika cuba berenang ke menara untuk menemuinya, Leandros lemas dan meninggal dunia. Dalam sumber Bizantin, menara ini disebut sebagai Leandros Kulesi kerana kisah ini. Ada satu lagi legenda. Adakah anda bersedia? Anak perempuan Gubernur Uskudar jatuh cinta kepada Battal Gazi, seorang komandan terkenal dalam sejarah Turki. Gubernur cuba menghalang cinta mereka dengan mengurung anak perempuannya di menara ini. Namun, Battal Gazi sampai ke menara dengan perahu dan melarikan gadis itu. Legenda, cerita atau kenyataan. Anda boleh mendengar kisah-kisah ini sebagai dongeng romantik yang membangkitkan imajinasi anda. Atau
anda boleh mempercayai bahawa ia benar-benar berlaku. Keputusan tetap ada di tangan anda.

Program Bukulok Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu di Radio Suara Turki TRT telah berakhir. Jumpa lagi di destinasi seterusnya. Selamat tinggal. Bukulok Sang Kapten.

bagaimana pengiringan Laut Kaspia akan mempengaruhi ekonomi dan geopolitik? Salah satu laut terpenting di Asia, sekaligus tasik terbesar di dunia, Laut Kaspia kini menghadapi risiko pengiringan dengan munculnya kekeringan di pesisirnya. Dalam beberapa minggu terakhir, Ketua Pusat Penyelidikan Air Iran, Mohammad Reza Kavianpour, mengumumkan bahwa paras air Laut Kaspia telah menurun sekitar setengah meter dalam beberapa tahun terakhir. Beliau menekankan bahwa hanya tahun lalu, paras air berkurang sebanyak 25 cm dan ini dijangka berterusan akibat pemanasan global dengan kesan buruk yang akan menjadi lebih ketara dalam beberapa tahun yang akan datang. Kavianpour juga menyatakan bahwa Laut Kaspia telah kehilangan sekitar 190 bilion meter padu air akibat penurunan paras air tersebut. Selain itu, pengarah Major Kepengurusan Risiko Pusat Kajian Jalan dan Bandar yang bernaung di bawah Kementerian Jalan dan Pembandaran Iran, Ali Baitullahi, melaporkan berlaku penurunan tanah sebanyak 9 cm di pesisir Laut Kaspia akibat penurunan paras air laut. Masalah alam sekitar yang melibatkan Laut Kaspia melangkaui penurunan paras air. Terdapat dakwaan bahawa kekeringan sedang berlaku di kawasan pesisirnya. Ketua Pengarah Sumber Alam dan Pengurusan Lembangan Wilayah Mazandaran Iran, Mirdad Kazai Paul, baru-baru ini memaklumkan kepada media bahawa kekeringan telah berlaku di pesisir barat Laut Kaspia. Beliau menekankan bahawa penurunan paras air Laut Kaspia telah menyebabkan kemunculan kawasan kering seluas 1.5 juta meter persegi di pesisir barat wilayah Mazandaran. Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmed Wahidi, dalam kenyataannya pada 25 Disember 2023 turut memberi amaran bahawa Laut Kaspia berisiko menghadapi ancaman pengeringan sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang. Bagaimana obses Iran membina empangan membunuh tasik terbesar di Timur Tengah? Cabaran air Iran, salah satu cabaran utama yang dihadapi

mereka melanda kawasan pesisir. Laporan awal mengenai ribut tebu ini sudah mula dilaporkan di Kazakhstan dan Turkmenistan. Perjanjian utama mengenai perlindungan alam sekitar Laut Kaspia ialah Perjanjian Tehran yang ditandatangani pada 4 November 2003 oleh Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan dan Rusia. Perjanjian ini menghendaki negara penandatangan melindungi persekitaran dan ekosistem Laut Kaspia. Namun, tuduhan yang dibuat oleh pegawai Iran terhadap Rusia telah menimbulkan keraguan tentang kesungguhan Rusia dalam mematuhi perjanjian tersebut. Walau bagaimanapun, beberapa pakar alam sekitar Iran berpendapat bahawa menyalahkan Rusia sepenuhnya adalah tidak wajar secara saintifik. Mereka menekankan bahawa dasar pengurusan air Iran sendiri, termasuk pembinaan empangan yang berlebihan dan pengurusan sumber air yang lemah, turut menyumbang kepada penyusutan paras air laut Kaspia. Kesan ekonomi dan geopolitik. Pengiringan air laut Kaspia bukan sahaja menjadi isu alam sekitar, malah ia berpotensi menggugat ekonomi serantau dengan menjejaskan operasi pelabuhan utama seperti Aktau, Kyrgyz dan Achirau di Kazakhstan, Turkmenbashi di Turkmenistan, serta Astrakhan dan Mahachkale di Rusia. Pelabuhan-pelabuhan ini memainkan peranan penting dalam ekonomi Asia Tengah. Keadaan ini dijangka memberikan kesan negatif terhadap laluan perdagangan antarabangsa dan koridor transit yang menghubungkan rantau tersebut dengan pasaran global. Malah, kesan ini sudah mula dirasai di Turkmenistan, di mana beberapa pelabuhan terpaksa ditutup dan kerajaan membina pelabuhan baharu untuk menggantikan yang sedia ada. Sebagai contoh, akibat penyusutan paras air laut Kaspia, perhubungan maritim antara pelabuhan Turkmenbashi dan pelabuhan Hazar atau Kaspia terhenti, menyebabkan kerajaan Turkmenistan membina pelabuhan baharu di wilayah Balkanabad untuk menggantikannya. Pelabuhan Turkmenbashi yang merupakan hub perdagangan utama Turkmenistan turut menghadapi cabaran yang semakin meningkat. Secara ringkasnya, Laut Kaspia yang diiktiraf sebagai salah satu tasik terbesar di dunia kini mengalami penyusutan paras air yang pesat dan berisiko kering sepenuhnya. Selain daripada implikasi alam sekitar yang membimbangkan, isu ini juga berpotensi menggugat kestabilan ekonomi dan geopolitik serantau secara mendalam. Iran menuduh Rusia sebagai punca utama. Namun, Rusia masih mengekalkan pendirian berdiam diri. Apapun puncanya, Laut Kaspia tidak seharusnya dibiarkan kering demi kesejahteraan penduduk rantau ini dan masa depan generasi akan datang.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.